Wangi orangnya min wangi adian wangi orangnya Wangi orangnya min wangi kata kemana ni pinya ni awaro pinya.